0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gig Bot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Okay, overall boleh katakan variasi apa lagu yang masuk untuk final kali ni, sebab kita first time buat second time buat kategori. So apa yang boleh tengok kali ni, dia best masa buat apa nama, masa submission tu kan kita dapat beratus-ratus lagu kan. Masa tu kita jumpa macam-macam aib dan aib dan hadiah lah. Maksudnya hadiah ni adalah apa, treasure yang kita tak tahu sebenarnya ada orang-orang yang buat lagu sedap-sedap macam ni. Macam Ali kali ni discover pop punk ni, tak ada orang tahu nama dia pop punk. Not bad production apa semua. Lepas tu ada siapa dah nama laki ni, Ruben Chavin tu pun macam tak pernah dengar, tiba-tiba production best, lagu best, bunyi international tu boleh rasa. So inilah platform yang kita boleh jumpa apa treasure-treasure ni. Sebab kalau kita compare dengan apa mainstream punya award, dia banyak macam bukan limitation, dia more macam popular tau. So hang nak achieve AJL, EIM kan, dia sebenarnya macam more to popular punya scene lah. Maksudnya dia kena ada radio airplay yang bagus, dia kena ada TV appearance banyak. Macam AIM memang dia menyambut apa industri muzik, tapi hanya untuk orang under member. So dia ada persatuan juga. Bila anugerah lagu ini ni, kelainan yang paling besar dia is dia open for everyone yang tak sign mana-mana. So kita jumpa treasure lah. So Ali ni best dia is every year kita jumpa treasure.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Berasal daripada Kedah, pada Alostar, seorang music producer, pemain gitar untuk Hujan dan banyak lagi lah artis-artis yang panggil session. Saya merupakan seorang pengurus untuk Kamar Seni Studio dan sekarang ni saya lebih, orang kata, selain sibuk dengan acara-acara pentas, saya sibuk dengan acara-acara di studio lah. Membuat recording, producing dan sebagainya. Hujan ni asalnya daripada Noh, sebab masa dulu Noh buat Hujan ni, dia dekat dalam MySpace tu dia release lagu untuk koleksi, release sendiri lah, maksudnya personal lah. So aku antara orang yang tergerak untuk ajak Noh kita form a band lah, maksudnya daripada Hujan yang dia dah buat tu. So from there kami form band, perform dekat Aswara masa tu, Akademi Seni Kebangsaan kan, untuk seminar persembahan. So dari situlah pada tahun tu kami mula, orang kata apa, produce lagu apa semua, keluar EP dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau ikut sejarah dia, saya, Noh, Dimas dengan Am ni, kami semua daripada macam-macam label, main label ni lah, music label lah, maksudnya bukanlah orang kata independent artist lah. Hujan ni yang kira macam tempat kami escape karya kami, orang kata apa, untuk release secara apa, lebih pada bebas untuk express art tu kan. So bila berada dengan label masa tu, dia ada demand-demand yang kita perlu achieve lah. So Hujan kami totally, orang kata apa, gerak secara bebas lah. Apa-apa keputusan nak buat show macam mana, nak buat lagu macam mana tu, atas

0: Echo atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Medkits kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Medkits di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sobman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: sukan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Idola dalam sukan bowling, awak mesti ada someone yang awak idola kan?
1: Saya sebenarnya ramai lah idola-idola saya.
0: Okay.
1: Salah satunya bekas apa ni teammate saya, okay, iaitu Alex Liu.
0: Okay.
1: Dan juga seorang pemain kidal.
0: Okay.
1: Sebab saya ni, sebab saya kidal, so saya kenalah mengidolakan seseorang yang juga kidal.
0: Kidal.
1: Jadi Alex Liu tu salah seorang kidal, salah seorang
0: pemain kidal.
1: Pemain kidal yang saya dulu macam bila tengok dia je, oh Alex Liu, wah aku kena tengok. Yang saya try nak copy permainan dia lah.
0: Okay.
1: Tapi macam mana pun saya punya style, ada style saya tersendiri. Okay. Dia punya style tersendiri.
0: Okay.
1: Dan saya bersyukur sangat saya dapat, saya sempat untuk apa ni,
0: pair dengan dia,
1: pair dengan dia pada tahun 2013 lah start. Mm-hmm. Sampailah 2022. Mm-hmm. Sampai dia apa ni retire lah.
0: Okay. Daripada yang awak perhatikan, apa keistimewaan pemain kidal?
1: Dia ada advantage dan juga disadvantage lah.
0: Okay.
1: Cumanya yang pemain kidal ni untuk bowling secara teknikal dia ialah dia tak seramai tangan kanan.
0: Okay.
1: Bila tangan kanan, kalau nak tengok, kalau in general, kalau abang tahu, dekat atas lane tu ada minyak.
0: Okay.
1: So kalau tangan kanan ni terlampau ramai, dia akan kacau minyak tu.
0: Okay.
1: Dan mengeringkan minyak tu lebih cepat berbanding tangan kiri.
0: Okay, faham.
1: Dia adalah dia punya apa ni, kelebihan dan kekurangan lah. Cumanya kalau macam kita orang tangan kiri, bila oiling pattern tu memerlukan apa ni kekeringan minyak pada lane tu lebih cepat, itu kekurangan di tangan kiri lah, sebab dia tak cukup untuk nak, tak cepat laju untuk nak kurangkan minyak tu.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, biasa dengan kedudukan podium, biasa dengan at least top 3, tiba-tiba bila bertanding di Sukan C nombor 7, how do you feel waktu tu?
1: Kira sebelum lari tu pun dah debar lah, sebab kita lari bawa nama negara kan. So kita tahu kadang orang tengok, kawan-kawan saya mungkin tengok. So pressure dia tu ada pressure, tapi saya anggap tu sebagai latihan je lah saya lari. Sebab coach pun dah prepare, kata okay, ikut pace apa semua. Saya buat yang benda yang sama juga macam mana yang coach suruh. Tapi bila nombor 7 tu, saya nampak yang saya mungkin saya perlu perbaiki daripada segi ada technical yang mungkin saya lemah lah. Mungkin sebab kita lawan yang senior-senior yang mungkin ada yang menang tu pun dah 6 sukan C dia pergi. So memang dia experience runner. So kita pun tahu dia competitor yang kuat. So saya pun tak ada berharap banyak, tapi saya mengharapkan the best lah. Tapi yang bagusnya timing saya tu taklah terlampau jauh dengan personal best saya, sebab saya buat PB waktu sebelum saya qualify ke Sukan C. Itu yang layakkan saya pergi ke Sukan C. Tapi waktu Sukan C saya buat 1:53. Sebelum tu saya buat 1:51. So saya dah capai dah personal best saya, tapi cuma mungkin yalah adab permainan, kalah tu menang tu kan. So tapi saya tak saya tak terasa kecewa, sebab saya rasa saya dah dapat pergi SEA Games. Itu saya target semasa saya masuk suara sukan. Bila saya dah tahu ada kejohanan ASEAN Games, ada Olimpik, ada SEA Games. So coach pun cakap paling-paling pun SEA Games lah. Kalau kalau dah masuk suara sukan, at least ada something yang kita wakil negara kan, yang kejohanan termasyar macam tu.
2: Saksikan video penuh

0: Kreativiti. Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atik Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Polis Diraja Malaysia PDRM berhasrat mengemukakan semula cadangan penubuhan sebuah kementerian yang khusus bagi pasukan keselamatan itu demi memantapkan mutu perkhidmatan, memperkasakan kebajikan warga polis serta memodenkan aset logistiknya. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah penubuhan kementerian khusus itu disifatkan wajar memandangkan PDRM adalah sebuah agensi penguatkuasaan gergasi yang menguruskan kekuatan keanggotaan yang sangat besar. Beliau berkata lagi, pasukan keselamatan negara itu kini disokong lebih 137,000 warga kerja merangkumi pegawai, anggota dan kakitangan awam, satu saiz keanggotaan yang setara dengan Kementerian Pertahanan atau MINDEF. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di...
1: Assalamualaikum. Good morning everybody. Hari ini 9/9/2026. Selain daripada hari sale, kita nak bagi tahu hari ini merupakan Rabu Rock di Rakita.
3: Dan untuk POV pagi ini, kita nak discusskan berkenaan dengan rutin yang selalu kita buat, iaitu rutin pergi makan tengah hari ataupun lunch. Ada orang dia bawa bekal, ada yang suka delivery dan ada yang suka makan dekat kedai makan. Dan kita nak bincangkan berkenaan dengan topik ini.
1: Alright, jom kita naikkan mood Rabu Rock hari ini dengan The Padang's No Mercy. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hari ini kita nak bualkan berkenaan dengan lunch hour. Kita akan bercakap tentang tempat makan ataupun sekarang dah lebih mudah ada packed food. Setiap kali masuk waktu lunch, sebenarnya kita ada 3 pilihan. Bawa bekal dari rumah, order delivery atau keluar beli macam biasa. Bekal mungkin paling jimat duit. Delivery mungkin paling senang. Tapi keluar beli pula kadang-kadang paling cepat.
1: Kalau ikut logik kan Atoy, bawa bekal memang nampak macam paling jimat sebab makanan dah ada dekat rumah. Tapi sebenarnya kena kira juga masa nak masak, bahan mentah, minyak, gas, semua tu ada kos dia. Jadi persoalannya, kalau betul-betul kita nak berjimat, mana satu sebenarnya paling berbaloi? Bawa bekal ke? Order delivery ke? Ataupun keluar beli sendiri? Sebab kadang-kadang kalau kita rasa macam alah RM10 je, tapi kalau kata 20 hari dah jadi 200 bulan untuk lunch saja tu.
0: Ya, dan berkenaan dengan topik hari ini, saya yakin ramai yang boleh relate. So boleh kongsikan pendapat anda di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Kita layankan dulu Skudap Skudip, Mari Berdanska, muzik lain, fikiran lain.

0: Alphabetical Theory, Kejora Bintang Seribu. Music lain, fikiran lain dalam POV. Right now kita nak tanyakan satu persoalan. Bekal itu betul-betul jimat ke?
1: Okey, kalau sekarang ni kita pergi pada bekal. Kalau every day kita keluar beli nasi campur dengan harga RM8 ke RM10, RM12 sekali makan, mungkin kita akan rasa macam okeylah, tak mahal pun. Tapi cuba kita kira untuk sebulan. Katakan lunch RM10 sehari, 20 hari bekerja dah RM200.
0: Ada satu kajian kes merekodkan inflasi untuk kategori food away from home sebanyak 2.5% pada Mei 2026. Dengan harga beberapa makanan popular seperti nasi goreng dan roti canai masih meningkat berbanding tahun sebelumnya. Jadi, bawa bekal memang boleh jadi pilihan untuk lebih menjimatkan kalau bahan makanan yang kita beli untuk memasak itu digunakan dengan baik.
1: But for me, Atoy, bekal ni bukannya automatik masuk jimat terus. Yang buat dia jimat ialah bila kita pandai plan makanan dan gunakan apa yang memang dah ada dekat rumah. Kadang-kadang kita bukan tak boleh berjimat. Kita jenis macam beli barang dapur untuk hidup sihat seminggu, tapi hidup sampai minggu depan cuma sos cili je, Atoy. Tapi kan, for me, kelebihan untuk masak di rumah pula apabila suami masakkan untuk isteri, itu yang paling best.
0: Okey, itu kata Nira. Kata anda macam mana? Kongsikan di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Jimat bukan sekadar harga makanan. Kita sambung bincang kejap lagi. Layan dulu Gelombang dengan Derita. Muzik lain, fikiran lain. Kalau

Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada harga. Nasi bungkus RM7, makan kedai RM10, okey, jimatlah RM3. Tapi ada lagi benda yang kita sebenarnya bayar, iaitu masa, minyak, delivery, parking, dan kadang-kadang kerana terlalu lapar, kita tambah air ataupun dessert sekali dalam makanan kita.
1: Jadikan, konsep berjimat ni sebenarnya bukan tentang bekal lawan kedai. Dia lebih kepada kita tahu bila masa sesuai untuk masak, bila masa sesuai untuk bungkus dan bila masa yang memang berbaloi untuk kita bayar lebih sebab convenience. Kita pun tak nak berjimat sampai menyusahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita kena tengok total cost bukan sekadar harga makanan saja.
0: Betul, mungkin cara paling realistik untuk berjimat bukannya potong semua benda yang kita enjoy, yang kita suka, tapi kita kena kenal pasti makanan mana yang kita selalu beli sebab perlu dan mana yang kita beli sebab kita teringin ataupun seronok nak tambah-tambah makanan tu dalam hidangan kita. Kongsikan pendapat anda di social media rakita.my dan juga WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Norma Jean, Robots 3, Humans 0. Muzik lain, fikiran lain.

0: Okay guys, next kita ada whistle. So jangan ke mana-mana, kita nak borak panjang dalam sukan. Dan juga kalau kata ada apa-apa pandangan ingin anda kongsikan, boleh WhatsApp kami terus 011-4975-1079.
1: Dan untuk whistle selepas ini, kita nak highlight sedikit, iaitu sukan yang melibatkan orang tua. Jadi stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: On the way Rakita, Atoy Tohid dan juga Nira Azizi, kita masuk dalam Whistle dan hari ini kita nak highlight berkenaan dengan kumpulan ataupun komuniti sukan sosial dan kita nak fokus kepada sebuah pasukan bola sepak yang menggelarkan diri mereka sebagai G-Bot, Geng Bola Orang Tua.
0: Dan sekarang ni mereka dah ada sekitar 800 orang yang join grup yang sama. Bayangkan ya, 800 orang yang mungkin pada asalnya tak kenal pun each other tetapi boleh connect sebabkan satu benda iaitu bola sepak. So selepas ini kita nak kenal dengan lebih dekat lagi berkenaan dengan komuniti ini.
2: Trace and Pray dengan Antagonist, kita layankan dulu playlist Rabu Rock hari ini. Music Line, Fikiran Line.

0: The Full-Fledged Monkeys dengan Anthem, muzik lain, fikiran lain. Kita nak bualkan berkenaan dengan geng bola orang tua ataupun G-Bot, dan kita sudah dapatkan Elmi Elmo yang merupakan pengasasnya, dan kita nak tahu first session macam mana keadaannya ketika itu yang join kawan-kawan ataupun dibuka kepada publik.
1: Apa yang buat orang nak join sebenarnya? Kena kenal orang dulu ke? Ataupun memang open untuk siapa yang nak sangat datang main?
0: Cuba cerita sikit, Elmi.
2: Geng bola orang tua ni, kita orang wujudkan sekitar hujung bulan 5, awal bulan 6, 2026. Masa tu aku dengan dua orang kawan aku, Azwan dengan Azrai. Kita orang buat masa tu, kita orang memang plan memang buka untuk public, which is aku terus buka dekat Threads. Aku plan masa tu, kita orang fikir macam mungkin yang akan join group WhatsApp ni dalam 80 orang macam tu. So nak buat session, satu session untuk dapatkan 33 orang tu rasanya macam tak susah pun lah.
0: Okay.
2: So kita orang buka lah dekat Threads. Aku promote memang mula-mula memang 80. Tapi 80 tu dalam 2 jam pertama je. Lepas tu by midnight hari pertama tu kita orang dah dapat 200 orang. Jadi aku macam okey lah 200 orang. Secara logiknya 10% je yang akan commit betul-betul. So aku buka first game session. Alhamdulillah masa tu apa orang kata sokongan menggalakkan. Memang kita orang dapat 33 orang. Kita orang punya performance adalah 3 team. Team merah, team biru dengan team kuning, team putih. So satu team 11 orang. Kita orang tak ada subs. Kalau main slot sejam setengah, kita orang akan main 25 minit, 25 minit, 25 minit. So merah lawan biru, biru lawan putih, putih lawan merah. So kalau kita dapat slot 2 jam padang, kita orang akan main 32 minit, 32 minit, 32 minit macam tu lah. First slot tu, session tu memang laju, dapat laju. Masa tu kita orang pakai WhatsApp je. Orang copy paste, copy paste. So kalau nampak kat dalam grup WhatsApp masa tu, laju lah. Copy paste tu orang letak nama laju. Benda tu berpanjangan dalam 3-4 session. Yang kita orang tengok macam oh susah macam ni, sebab orang dah isi nama, lepas tu nanti nama hilang balik sebab kena buat manual. So ada satu team members dalam G-Bot ni yang offer untuk buat website untuk orang rebut slot dalam website. So lepas tu dia alhamdulillah dia okay, tapi still ramai, and daripada 200 orang dalam group tu jadi 500 orang.
0: Alright, baik. Tapi Elmi, bila kita cakap tentang satu pasukan yang mengamalkan open to public ni, macam mana you guys nak menjaga harmoni dalam community tu? Sebab kita tak tahu siapa yang akan kita jemput main bersama dan sebagainya. Kejap lagi kita nak dengar perkongsian lagi daripada Elmi. Kita layankan dulu speakers Push Dear, muzik lain, fikiran lain.

0: Komplot Konflik Metropolis. Baru saja anda layankan playlist Rabu Rock hari ini dan kita nak teruskan lagi. Masih kita bersama dengan Elmi Elmo dan kita nak bertanyakan berkenaan dengan geng bola orang tua. Culture open room dalam sukan seperti ini, persoalan yang utama adalah macam mana menjaga keharmonian dalam tim tu bila kita dah mula menerima ramai orang yang datang join yang kita tak tahu latar belakang, kita tahu dan kita tak kenal siapa mereka, yang mungkin akan menimbulkan beberapa perkara yang mungkin tak best.
1: Betul tu Atoy, sebab kalau kata kita masuk sesuatu group tu kan, tak kenal sesiapa, kadang-kadang kita akan terfikir, orang dalam ni friendly ke? Aku ni orang baru boleh masuk ke? So nak tahu jugalah bila orang baru datang ni macam mana G-Board nak buat dia rasa yang dia tu sebahagian daripada group tu.
2: Kita tak pernah nafikan pasal kalau bila culture open room, orang strangers masuk dalam satu group, dia akan jadi benda-benda yang tak best. Jadi kita awal-awal, sebab kita orang memang daripada dulu main bola dengan stranger, kita orang ada pelbagai session dulu kan, macam-macam jenis kita orang masuk. Kita orang tahu macam mana orang akan berperlakuan macam mana. So kita dah buat beberapa rules and regulation lah. Sepertinya kita orang cakap, okay, kalau main dengan G-Board ni, dia memang kita orang format dia adalah 35 tahun ke atas. Kalau umur 30 tahun, kita orang boleh terima kalau dia pernah ada injuries yang teruk, dia badan tak fit dan dia nak fitkan badan, which is macam aku dengan Arai, kawan kita orang, kita orang berdua memang badan gemuk dan nak fit. So kita orang boleh buat benda tu. Siapa-siapa yang nak main kena ada benda-benda tu. Lepas tu kita orang strict kan, bila kat dalam padang tu memang tak boleh nak provoke orang, tak boleh nak main tackle beria sangat, sebab semua orang dalam tu adalah semua orang yang nak main bola, yang dah lama tak main bola, yang rindu main bola, dah tua tapi masih nak main. Kita orang ada orang yang umur 60 tahun, 50 tahun yang main. Jadi kita kena tahu kita punya rules lah. So kalau dalam padang ref bagi orang tu kad merah, dia akan automatically dibuang daripada group WhatsApp dan tak boleh join lagi kita orang punya session. So dekat situ diorang pandai control lah diorang punya permainan dekat dalam padang supaya tak main beria sangat. And dekat dalam group pun, so far Alhamdulillah tak pernah ada lagi provocation ke, bergaduh ke. Sebab mungkin sebab dalam tu semua orang-orang tua, semua orang dah matang, dah pernah lalui benda-benda ni zaman muda dulu. So bila sekarang ni just nak enjoy bola sepak. So Alhamdulillah, mungkin sebab tu dekat dalam group tu semua orang berkelakuan yang baik. Alhamdulillah, semua orang harmoni. Alhamdulillah harmoni.
0: Alhamdulillah. Tapi Elmi, kita nak tanya juga, mesti ada expectation bila ada newcomers yang nak join open room ni.
1: Dan kita akan tanyakan selepas ini. Sebelum tu, jom kita layankan Pintu Sir daripada Feral di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain, dan masih lagi Atta dan Nira sekarang ini berada dalam Whistle dan kita masih lagi bersama dengan Elmi Elmo yang merupakan pengasas untuk geng bola orang tua. And now, kita nak tahu bila newcomers banyak datang untuk join team ini, which is kebanyakannya, bukan kebanyakan, saya rasa semuanya daripada strangers, orang yang mereka tak kenal. So, apa expectation Elmi Elmo apabila menerima orang-orang seperti ini masuk dalam team tersebut?
1: Betul tu, sebab kadang-kadang bila kita join sesuatu community ni kan, kita yang dah letak expectation dekat diri kita. Aku ni dah lama tak main. Aku ni tak bagus. Aku ni boleh join lagi ke? Nanti kawan kata aku ni menyusahkan. So, apakah pendirian Elmi sendiri berkenaan dengan statement tersebut?
2: Newcomers G-Bot ni, kita orang tak pernah fikir background siapa ataupun macam mana pun. Sebab semua orang minat main bola. Tak kisah siapa dia, background dia apa, umur kena 35 tahun ke atas. Tapi kita orang tak kisah pun siapa dia ataupun reti ke tak reti main bola ke, sebab semua orang nak main bola. So bila datang tu, kita sama-sama belajar, sama-sama main bola. Which is ada orang yang macam dah lama tak main bola sebab lutut sakit, so dia tak boleh nak lari betul. Kita orang okey je dengan benda tu sebab kita orang orang tua. Kita orang orang tua yang kita orang tahu bola kena pas dekat kaki. So tak ada isu yang bola terlalu laju, yang kawan tak boleh lari ataupun kawan tak boleh pas sebab salah passing ke apa benda sebut tu. Benda tu jadi isu yang kecil. Sebab at the end of the day, semua orang nak bergembira bermain bola. Sebab masing-masing dalam grup G-Bot ni yang jarang dapat me time sendiri. Sebab masing-masing dah berkeluarga. Jadi bila dapat me time untuk main bola tu, diorang menggunakan sehabis baik waktu bermain bola. Kita ada abang yang datang daripada Kedah, Abang Zaini, yang every week datang daripada Kedah main bola dengan G-Bot. Kita ada Abang Makrib yang daripada Terengganu, yang dia memang duduk kat sini sebab isteri dia dengan anak-anak kat Terengganu. Dia sunyi, dia main bola dengan kita orang. Dia tak sunyi. Kita ada ramai. Kita ada Abang Azhar, Abang Luqman. Kita ada Abang Iqbal. Which is Abang Iqbal ni, dia kalau tengok main macam, dia walaupun umur dah 40, 38-40, tapi dia fit, yang dia masuk marathon. So dia menjadi inspirasi kepada orang lain yang tak masuk marathon dan juga yang tak fit ni, untuk macam nak jadi fit macam Iqbal. Sebab bila main dengan dia, dia menyerlah. Kita nak jadi menyerlah macam dia. Jadi kita ada pelbagai orang-orang yang pelbagai background. Jadi dia macam bila join G-Bot ni, dia dah jadi macam networking session. Datang tu kita lepak borak. Lepas tu kita main bola dalam padang, kita berkenalan dalam padang. Lepas tu luar padang kita borak lagi, kita borak. Sementara tunggu giliran nak main. So kita tak pernah ada isu beban ke tak beban. Asalkan kita datang tu sebab faktor yang sama, sebab semua orang nak main bola. Itu je.
0: Alright. Saya yakin dan percaya bukan Elmi seorang aja sebagai pengasas ni yang ada expectation dia. Tapi sebenarnya setiap orang yang involved dalam G-Bot ni ada expectation masing-masing, dan masing-masing memahami dan menyedari di manakah diri mereka dan apakah yang mereka boleh lakukan semasa beraksi bersama dengan pasukan ini.
1: Tapi Atoy, pendapat saya pula, untuk G-Bot ni sebenarnya mereka memberi peluang dan juga ruang untuk geng bapak-bapak yang dah besar daripada bersukan nak kekal aktif balik, and also untuk dapatkan me time.
0: Yes, banyak lagi sebenarnya yang boleh kita pelajari bila kita ada satu pemikiran yang positif dalam satu-satu komuniti. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Havana dengan Vessel, muzik lain, fikiran lain. Jadi Elmi Elmo, sebagai penutup perbualan kita dalam Whistle pada hari ini, mungkin awak ada sesuatu yang ingin dipromosikan untuk mengajak lebih ramai lagi untuk join komuniti sukan yang positif seperti G-Bot ini.
1: Ya, mungkin selama ini ada juga yang nak join tapi rasa diri tu tak cukup power.
2: Kepada semua pendengar kita, saya nak memanggil anda untuk join geng bola orang tua. Kepada semua yang suka main bola, yang berminat main bola, yang rindu main bola, yang dah lama tak main bola, geng bola orang tua ni adalah tempat yang di mana anda tak mengenal siapa-siapa, tapi along the way anda akan mengenali semua orang yang bermain bola dalam geng bola orang tua. Kita punya mission and vision adalah kita nak main dekat semua padang yang ada dalam Malaysia ni. So far 4 bulan ni kita dah main semua dekat dalam Lembah Kelang. Tak semua tapi kebanyakan. Kita dah pernah main kat Genting Highland juga 2 kali. Kita dah pernah main kat Stadium Merdeka 3 kali. Kita plan nak main kat Seremban. Kita plan nak main kat Ipoh. Kita plan nak main kat Terengganu, kat Penang. Dan juga ujung season ni kita orang sangat merancang untuk bermain di salah satu stadium EPL di London. Kita tengah berusaha kat arah itu. Jadi saya rasa semua orang yang dalam grup G-Bot ni orang yang ada kemampuan untuk merealisasikan impian bermain bola dekat sini EPL tu. Jadi itu adalah salah satu impian kita orang. So kita orang nak memanggil orang lain juga join kita orang punya keseronokan ni. Macam saya personally, daripada 3-4 bulan ni saya kenal dalam 800 orang tu, saya kenal dalam 100 orang personally. Tapi saya punya impian adalah saya nak kenal semua 800 orang tu sebab saya tahu semua orang minat yang sama itu main bola. So saya nak ada semua kawan yang kita dulu masuk waktu kecil, everyday kita main bola lepas sekolah. Tapi bila kita dah berusia ni, setahun tu sekali dua kali je main bola. Jadi saya nak wujudkan balik rasa dapat main bola tu, tapi tak adalah setiap hari sebab kita tahu kita punya faktor usia. Tapi at least dengan adanya G-Bot ni, seminggu dua kali saya dapat main bola. Sebab kita tahu zaman main bola ni dah kurang orang sebab dah explore sukan lain. Jadi kita nak kembalikan kegairahan bermain bola sepak tu. Jadi marilah join G-Bot, cari je kita orang di social media geng bola orang tua. Terima kasih.

0: featuring your playlist hari ini bersama dengan Omar dari Jack Fast Beats dan sedikit trivia berkenaan dengan figura ini.
1: Omar ini bukan hanya main drum untuk Jack Fast Beats, dia juga pernah menjadi sessionist untuk Lars, Bill Musa dan juga Pastor Light. Dalam EP Subtle Shift, Omar bukan sekadar tukang beat. Dia terlibat dalam backing vocals dan dia juga merupakan juru gambar untuk artwork EP tersebut. Satu benda menarik berkenaan dengan Omar adalah caranya melihat muzik. Dia pernah kata, dia dan Azrul selalu dapat gambaran visual yang sama apabila mendengar lagu. Muzik yang mereka dengar akan diterjemahkan dalam kepala menjadi image dan selalunya mereka berdua nampak benda yang sama. Sebab itu visual Jack Fast Beats sangat-sangat. Wow.

0: Right now, jom kita dengarkan tiga lagu pilihan kegemaran of all time dari Omar Jack Fazbi.
1: Yang pertama adalah Kings of Leon, Mollis Chambers. Twin Peaks, Making Breakfast. Dan yang ketiga, The Strokes dengan lagunya Hard to Explain.
0: Lagu The Strokes kita dah dengarkan tadi. Sekarang ini kita dengarkan Kings of Leon dengan Mollis Chambers. Music Line, Fikiran Line.

0: Muzik lain, fikiran lain, FYP featuring your playlist. Apa lagi dua lagu kegemaran of all time Omar Jack Fast Beat?
1: Iaitu The Black Keys, Your Touch, dan yang terakhir, Incubus, Dig.
0: Jom kita layankan muzik lain, fikiran lain.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Untuk penyanyi-penyanyi ataupun band-band di luar sana, tertanya-tanya macam mana nak submit lagu ke Rakita, Nira kongsikan.
1: Boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Selepas ini kita nak recap dan rewind semula apa yang kami bualkan sepanjang hari ini, bermula dengan POV on air, kemudian whistle dan juga disusuli dengan FYP featuring your playlist.
1: Jangan risau, kami akan pastikan anda tidak ketinggalan semua topik-topik ataupun cerita-cerita hangat telah pun kami sampaikan. Jadi stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada harga. Nasi bungkus RM7, makan kedai RM10. Okey, jimatlah RM3. Tapi ada lagi benda yang kita sebenarnya bayar, iaitu masa, minyak, delivery, parking dan kadang-kadang kerana terlalu lapar, kita tambah air ataupun dessert sekali dalam makanan kita.
2: Jadikan konsep berjimat ni sebenarnya bukan tentang bekal lawan kedai. Dia lebih kepada kita tahu bila masa sesuai untuk masak, bila masa sesuai untuk bungkus dan bila masa yang memang berbaloi untuk kita bayar lebih sebab convenience. Kita pun tak nak berjimat sampai menyusahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita kena tengok total cost bukan sekadar harga makanan saja.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kalau kata kita masuk sesuatu group tu kan, tak kenal sesiapa, kadang-kadang kita akan terfikir, orang dalam ni friendly ke? Aku ni orang baru boleh masuk ke? So nak tahu jugalah, bila orang baru datang ni, macam mana G-Board nak buat dia rasa yang dia tu sebahagian daripada group tu?
2: Kita tak pernah nafikan pasal kalau bila culture open room, orang strangers masuk dalam satu group, dia akan jadi benda-benda yang tak best. Jadi kita awal-awal, sebab kita orang memang daripada dulu main bola dengan stranger, kita orang ada pelbagai session dulu kan, macam-macam jenis kita orang masuk. Kita orang tahu macam mana orang akan berperlakuan macam mana. So kita dah buat beberapa rules and regulation lah. Sepertinya kita orang cakap, okay, kalau main dengan G-Board ni, dia memang kita orang format dia adalah 35 tahun ke atas. Kalau umur 30 tahun, kita orang boleh terima kalau dia pernah ada injuries yang teruk, dia badan tak fit dan dia nak fitkan badan, which is macam aku dengan Arai, kawan kita orang berdua memang badan gemuk dan nak fit. So kita orang boleh buat benda tu. Siapa-siapa yang nak main kena ada benda-benda tu. Lepas tu kita orang strict kan, bila kat dalam padang tu memang tak boleh nak provoke orang, tak boleh nak main tackle beria sangat, sebab semua orang dalam tu adalah semua orang yang nak main bola, yang dah lama tak main bola, yang rindu main bola, dah tua tapi masih nak main.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

and I'll do it. Jimmy.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak tahu bila newcomers banyak datang untuk join team ini, which is kebanyakannya, bukan kebanyakan, saya rasa semuanya daripada strangers, orang yang mereka tak kenal. So apa expectation Elmo apabila menerima orang-orang seperti ini masuk dalam team tersebut?
2: Betul tu, sebab kadang-kadang bila kita join sesuatu community ni kan, kita yang dah letak expectation dekat diri kita. Aku ni dah lama tak main. Aku ni tak bagus. Aku ni boleh join lagi ke? Nanti kau orang kata aku ni menyusahkan. So apakah pendirian Elmi sendiri berkenaan dengan statement tersebut?
3: Newcomers G-Bot ni kita orang tak pernah fikir background siapa ataupun macam mana pun, sebab semua orang minat main bola. Tak kisah siapa dia, background dia apa, umur kena 35 tahun ke atas. Tapi kita orang tak kisah pun siapa dia ataupun reti ke tak reti main bola ke, sebab semua orang nak main bola. So bila datang tu kita sama-sama belajar, sama-sama main bola. Which is ada orang yang macam dah lama tak main bola sebab lutut sakit, so dia tak boleh nak lari betul. Kita orang okey je dengan benda tu, sebab kita orang orang tua. Kita orang orang tua yang kita orang tahu bola kena pas dekat kaki. So tak ada isu yang bola terlalu laju, yang kawan tak boleh lari ataupun kawan tak boleh pas sebab salah passing ke apa benda semua tu. Benda tu jadi isu yang kecil, sebab at the end of the day semua orang nak bergembira bermain bola. Sebab masing-masing dalam grup G-Bot ni yang jarang dapat me time sendiri, sebab masing-masing dah berkeluarga. Jadi bila dapat me time untuk bermain bola tu, diorang menggunakan sehabis baik waktu bermain bola. Kita ada abang yang datang daripada Kedah, Abang Zaini, yang every week datang daripada Kedah main bola dengan G-Bot.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gig Bot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: topik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Alright guys, kita mulakan untuk stop petang. Tadi korang layankan Motionless in White, lagunya Break the Cycle. Alright, skor sekarang ini kita nak borak dengan korang pasal atlet karate negara. Watch out! Nur Anissa Aira Muhammad Effendi melakar kejayaan membanggakan apabila merangkul pingat emas acara individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan Under 21 2026 di Amman, Jordan.
1: Dalam aksi final, Nur Anissa Aira menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen dengan keputusan 4-1. Sebelum itu, dia turut cemerlang di suku akhir dan juga separuh akhir, masing-masing menewaskan wakil Jordan dan juga Kuwait. Nur Anissa Aira, we are so proud of you.
0: Alright, jom kita layankan ini The Auburn dengan Sumpah Semesta. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, skor sekarang ini korang layankan tadi Nostalgia Curang Rock and Roll daripada The Times. Ini dah kita ada cerita untuk dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Eropah. Man City bermula dengan langkah kanan apabila menewaskan FC Porto 2-0. Yeah.
1: Bintang Norway guys, Erling Haaland menjadi wira. Apabila meledak kedua-dua gol pada separuh masa kedua, kemenangan itu juga menyaksikan Erling Haaland kini mengumpul sebanyak 167 gol bersama Man City sekaligus naik ke tangga ketiga penjaring terbanyak sepanjang zaman kelab.
0: Yah, itu dia. Have fun kepada geng-geng yang minat Man City. Tapi untuk geng-geng yang minat Rakita sekarang, playlist Rabu Rock, kita ada Undercover Dream Club. Ini dia bicara. Layankan di Rakita. Let's go.

0: Kepada peminat-peminat Milo Dinosaur, itulah dia Milo Dinosaur dengan lagu yang berjudul Usah Resah. Kalau korang perasan, hari ni ada banyak sangat lagu-lagu yang keras sebab hari ni adalah Rabu Rock Rakita. Tapi kita melangkah masuk ke dalam skor, so kita nak share dengan korang dalam Formula 1. Kimi Antonelli mencipta sejarah di GP Italia apabila muncul pemandu tuan rumah yang pertama dalam tempoh 60 tahun menjuarai perlumbaan di Monza.
1: So lebih sensasi lagi guys, driver Mercedes ni memulakan perlumbaan dari petak ke-19 tau, sebelum melakukan kebangkitan yang sangat-sangat superb untuk meraih kemenangan ketujuhnya musim ini. So kemenangan ini juga menjadikan Antonelli pelumba Itali pertama menjuarai GP Itali sejak last dulu zaman 1966 daripada Ludovico Scafiotti.
0: That must be a special win, kan, untuk Antonelli. And tell you what, we want to share with you guys juga something that is special. Cage the Elephant. Rakita, music lain, fikiran lain. Think it's

0: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom depan dan lagi kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Alright guys, Score juga borak dengan korang untuk cerita-cerita dunia gaming. Tapi sebelum tu, korang layankan tadi Single Stitch dengan Ayuh Lawan. Sekarang ni, Ayuh untuk tahu cerita pasal Assassin's Creed. Kalau korang dia punya fans, nampaknya satu lagi collectible yang cukup-cukup premium korang tak boleh lepaskan. Apabila Pure Arts memperkenalkan patung Edward Kinway yang merupakan watak utama Assassin's Creed 4 Black Flag. Sempena sambutan ulang tahun ke-20 franchise itu pada tahun 2027.
1: Patung berskala 1:2 ini setinggi kira-kira 110 cm guys, dengan rekaannya sangat terperinci termasuk the fabric material, kulit dan juga kaca. Ianya dihasilkan dalam edisi terhad 500 unit dengan harga sekitar $2,999 dan dijangka dihantar pada suku kedua 2027.
0: Alright, thank you Hedy, kerana Hedy akan belanja saya benda ni.
1: Terima kasih. Hey,
0: okay. So kalau ada korang dapatkan nanti, flexing kan kita orang, okay, tag rakita.my. Thank you Hedy.

0: sama-sama.
1: Alright guys, selepas ini kita akan sambung lagi lepak kita untuk kita fikir-fikirkan dan kita nak, you know, gunakan otak kita yang dikurniakan oleh Tuhan ini, akal yang memang menjadikan manusia ini adalah satu makhluk yang sangat-sangat sempurna. Jadi kita akan fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir.
2: Hold that thought, but we're supposed to bring that to our next talk show. But for real, kita akan share dengan korang macam-macam info-info yang sangat-sangat berilmiah, right? Stay tuned with us selepas ini dekat Frekuensi Fikir.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Thank you guys sebab dengarkan Rakita sekarang ini. Thank you dengarkan kita orang secara streaming di rakita.my. Alright, so hari ini kita nak bedah TED Talk, TEDx Talk daripada Adam Shamil tentang living in a cancel culture as a Malaysian content creator.
3: That's right. And kalau korang dalam creative economy, korang kena faham satu benda tau. Digital content ni dia tak ada CTRLZ ataupun undo button, bak kata Adam Shamil. So kalau corporate biasa, kalau buat silap, diorang boleh hantar product recall ataupun write off inventory. Tapi bila you operate dekat dalam you punya arena yang digital ni kan, reputation is a live traded asset dengan 24/7 liquidity.
2: So guys, satu wrong drop ataupun you know bad take, risiko tinggi gila untuk brand equity kena short sell dengan netizen sampai you know ada case yang bankrupt tau. So hari ni kita nak borakkan dalam Frekuensi Fikir.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah Sukar adalah kita.
3: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
9: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Creativity.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Thank you guys. Lepak lagi Bob dan juga Heidi untuk stop petang. Kita masuk untuk YTJT, yang tak tahu, jadi tahu. So hari ni kita orang nak ambil langkah yang different sikit. Kita orang nak, you know, berikan korang cadangan-cadangan band-band yang korang should check out.
3: And also artist. And we're super duper excited untuk share dengan korang. Korang mesti kena tahu satu band ni, nama dia Cola Hijau. Kalau korang berminat untuk dengar lagu dia, we're gonna play their songs next dekat YTJT.

0: Alright guys, YTJT hari ni kita nak share dengan korang semua. Tapi sebelum tu korang layankan tadi Money Back dengan Merciless. Okay, untuk playlist Rabu Rock. Okay, kita nak share kepada korang, ini dia band yang korang wajar check out, iaitu Cola Hijau.
1: Cola Hijau ni kan diorang membawakan irama pop rock alternatif dengan sentuhannya sangat dreamy dan juga pengaruh-pengaruh alam. If you love post rock, shoegaze ataupun ambient kan, macam Malaysian tunes, you better not sleep on Cola Hijau.
0: Alright, so kita nak share juga Kau Jiwaku. Dia orang punya lagu cecah 2,425 streams. So ini satu lagi pencapaian yang sangat-sangat meaningful buat Cola Hijau. So alang-alang kita dah sebut pasal lagu ni, jadi kita nak playkan kepada korang. Bila korang dah dengar dekat Rakita nanti, balik rumah korang stream banyak-banyak lagu ni. Okay, kasih support Cola Hijau. Let's go.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lia memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lia komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empaya mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barang.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: Alright guys, selesai sudah untuk YTJT. Jangan lupa check out band-band yang juga artis kita orang suggest kan. Dan kalau korang ada suggestion, korang nak share kan kepada kita orang, korang boleh pergi dekat kita orang punya Instagram. Ada link dekat bio tu. Klik link tu untuk WhatsApp kita orang.
1: That's right. I want to thank you sebab menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Kalau korang tengah on the way nak balik ke, hati-hati di jalanan. Kalau korang semua tengah jalan kaki ke apa, just be careful and take care of yourselves. Alright, kita orang kat Rakita, we want to let you know that we're proud of you and we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Topman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Rakita 107.9.
1: Hati ni mudar tak? Bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya, mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: 101.9.
1: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
2: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita, Gig Bot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Kalau MotoGP kita boleh buat, why not kembalikan Formula 1?
1: Soalan yang sering ditanya juga, selain daripada tiket wakat tu, why not bring Formula 1 balik? Pertamanya, dari segi kekangan untuk kita bawa masuk ni adalah dari pembayaran hak penganjuran lah. Yuran hak penganjuran ni agak mahal banding dengan apa yang kita bayar untuk MotoGP. Apa yang saya dapat katakan, memang it's not affordable lah untuk Malaysia sekarang. Saya rasa kerajaan sekarang patut fokus lebih more pada macam mana kita nak naikkan ekonomi Malaysia, macam mana kita nak tolong rakyat, dan so on. Dan saya faham benda-benda macam Formula 1 ni memang actually is quite good for the country. At the moment, cuma saya rasa macam tak berbaloi untuk kita bayar hak penganjuran, yuran hak penganjuran ni lah. That's number one. Number two, dari segi calendar itself, calendar F1 ni dah penuh. So in order for us to come in, one of the country must be out dulu. Untuk kita masuk. Dan bukan takat tu je, sekarang ni ramai ada country tengah queue nak masuk. And diorang ada duit untuk bayar. You look at Middle East sekarang ni, dah berapa Middle Eastern country yang dah masuk dalam calendar Formula 1, and they can afford this thing, right? So to me, it's not the right time. Maybe F1 akan kembali dalam masa-masa yang akan datang. Maybe if we want, kita boleh negotiate dengan diorang. Tapi at the moment, the time is not right lah.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun-susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya oleh pun saya tak tahu oleh tu oleh nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan, macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua, dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat, dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes.
2: Betul. Macam Zim ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013-2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi okay.
1: Pasal ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Buka Cerita. Dia bersama dengan Dr. Azrin. Orang tahu dia punya rekod. Dia ada mental health itu, ini semua kan. So, bos-bos kat company semua jadi macam takut nak ambil kerja.
1: Okay, sebenarnya soalan macam ni pun saya selalu dapat banyak dekat saya punya DM TikTok. Sebab ada yang tanya saya, doktor, kalau saya nak pergi jumpa doktor ni, dia tak masuk ke dalam rekod kan? Sebab takut nanti majikan saya boleh nampak apa semua. Okay, dia sebenarnya macam ni. Mana-mana patient yang datang jumpa dengan doktor psychiatry, sepanjang sesi tu adalah private and confidential. Apa-apa yang mereka ceritakan kepada doktor adalah sulit, dan doktor takkan sewenang-wenangnya explain benda ni dekat family member ataupun dekat majikan tanpa consent daripada patient tu. Jadinya bila kita kata kalau ada masalah kesihatan mental susah nak dapat kerja, tu sebenarnya tak betul, sebab ramai je yang ada skizofrenia, gejala dia dah tak ada kan, dah tak ada gangguan suara apa semua. Bila ada apa ni, patient-patient depression yang dah tak ada low mood, yang dah tak ada masalah tidur apa semua tu, dah kembali stabil macam orang normal, mereka boleh je kerja macam biasa. Even better daripada orang-orang normal
0: lagi
1: ni sebenarnya.
0: Lagi bagus lagi kan.
1: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bake.
2: Orang-orang Malaysia tak membaca. Ha?
3: Malaysia baca. Kalau ikut data je, aku panggil Izzat. Izzat Rabat Lid. Okay. Dia akan cakap baca lah. Ha. Tapi aku tak sure apa yang dia baca. Okay. Dia mungkin lebih dekat novel macam tu lah.
1: Baru-baru ni pun material yang berbeza lah.
2: Baik, baik.
3: Dia beza kan dulu kan. Dulu mungkin aku rasa sebab sok khabar tu satu-satunya sumber maklumat.
1: Betul.
3: So memang penuh dekat situ dan keupayaan sok khabar media untuk mempengaruhi orang awam tu sangat besar. Sebab orang bergantung kan orang. Sekarang tak berapa agak orang boleh tahu daripada... Kalau kau tengok kat Twitter, Elon Musk tak habis-habis sembang pasal citizen journalism. Itu salah satu cabaran dia juga, citizen journalism. Bila semua orang boleh jadi wartawan.
1: Wartawan.
3: Yellow journalism. Ini problem daripada 90s, 80s lagi. Pemberitaan yang kiblat dia sensasi.
1: Okay.
3: Yellow journalism. Dan paling baru yang... ini term yang Kusman Kusin perkenalkan kat aku, neo journalism dia. Bukan new,
1: neo journalism.
3: Portal-portal yang dibuka dan tak mengamalkan etika dan juga tak memberi latihan kewartawanan kepada penulis dia. Ini pun satu cabaran juga lagi. Sebab aku pernah je kena orang buka portal, modus operandi dia nak buat duit dengan mudah. Buka portal, copy paste story daripada berita-berita ni, letak dekat portal dia. Lalu
2: itu,
3: aku
2: itu
3: kena.
2: Tak etika tu.
3: Memang tak etika. Kau curi story orang.
2: Yeah.
3: Walaupun kau letak sumber Cosmo contoh macam tu, kenapa kau perlu copy paste story tu kan? Kalau kau nak jadi media, kau belajar untuk jadi media, belajar untuk menulis sendiri lah. Ini neo journalism.
1: Oh,
3: lagi teruk daripada yellow journalism dah macam dah normal sekarang ni. Macam sebab
1: sensasi lah.
3: Kau nak klik kan. Saksikan video penuh

tenaga untuk menentang pada. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Gerakan aku.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Aisha Shirazali, guys.
1: Okay, so dia start, aku ingat lagi masa nak buat dia punya audition tu, geng-geng tu semua cakap okay macam ni, macam ni, macam ni, kau nak try tak jadi depan kamera? Jadi jadi ring kau yang macam sekarang ni kan, yang seramba ni kan, kau try. Aku cakap uish, tak tahu weh, aku tak ada sebab tak ada masa tu, tak ada idola
0: mindset hosting nak ke depan tu. Okay,
1: tak ada idola hosting yang macam nak jadi macam ni, macam ni kan. Sebab bagi aku rasa kena ada someone yang untuk tunjuk apa yang macam dream tu, macam why kita nak kejar something tu kan.
0: Okay,
1: lepas tu baru macam kita rasa macam bila dah jadi traveler tu, baru kita rasa macam okay, rupanya ni ada satu peluang untuk bagi aku kejar impian tu, aku untuk tengok dunia.
0: Okay,
1: kerja untuk tengok dunia. So lepas pada audition tu, ingat lagi pergi kat Bangsa, diorang audition cakap tak apa kau jalan je, cakap welcome tu Bangsa apa semua ni, Telawi
0: ni, ni audition lah ni,
1: ni audition ni.
0: Oh tapi dah
1: dekat
0: dah
1: Bangsa,
0: dekat Bangsa lah.
1: Dia cakap pilih makan kat Pelita ke mana kat bawah tu, tak ingat. Masuk mamak,
0: masuk
1: order, order, order makan. Okay, komen
0: kamera semua
1: makan.
0: Follow ni,
1: ikut ni. Tapi aku rasa hancur gila masa tu kan. Aku rasa makan hancur lah.
0: Okay,
1: lepas tu Michael pun cakap dia ni okay tapi suara dia kelakar. Lepas tu antara yang fight tu masa tu Edwin lah cakap tak apa, biar itu signature dia apa semua. And alas, dapat lah buat The Sense Budget.
0: Baik, baik.
1: Bermula lah perjalanan dia.
0: Bermula Ya, ya. Weh, menarik lah cerita ni. Which is kita tahu Chi punya pertumbuhan lah daripada bawah sampai hujung. Akhirnya berada di ini kira first depan kamera adalah Destinasi Bajet lah.
1: Ya.
0: First yang betul. Yang tadi tu
1: memang first reason. Sampai gaji pun memang nampak sangat, memang first.
0: Okay,
1: gaji satu per app pun memang itu first lah tu kan.
0: Okay,
1: and then baju pun besar, kena marah lagi. Masuk dalam masa tu belajar hosting pula lah. Dah belajar kat belakang yang ajar hosting, yang memang membentuk Chi sebagai pengacara. Tak dapat dinafikan antara orangnya adalah Michael Simon, Edwin dan juga Alec. Alec ni semua ni, ni tiga orang ni yang bekerjasama masa awal-awal dulu, mereka membentuk apa yang kena jadi sebagai host.
2: Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Ada orang yang memang dia pilih untuk tak aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Nah, benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam orang pun. Dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah. Dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse keadaan tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kali pergilah main gig underground. Tak payahlah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie, artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Jokit, Daryl Goh, Adeli Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni, bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay, aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada beberapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argument yang sangat sukar disangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang-kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik, ni filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Kushafiq okay, Zim okay. Tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh, dia cakap pasal ni, asal kita tak perasan lah benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat, dia mengingatkan saya pada senior-senior jenis yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain lah. Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Rakita Gig Bot Drop. Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Nama saya Khairi Zuan Biano. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course. The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu kat songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada satu apa dia punya geng-geng je. Peter saya tu, Maga Satwa. Band skillful lah. Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak ada. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak saya.
1: Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja.
1: Pertama sekali, dia jualkan saya Taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih Taska, apakah kriteria Taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika play school, Taska tadika ni, sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Ada information ke mana tadika yang you nak, tadika atau Taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah.
1: Yes, itu di Taska. Ke Taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning, tapi dia taklah so details up macam di sekolah di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, Taska tadi kan. Okay, so new mummies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal Taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Cuma kita tak ada that peluang je. Sebab kita faham, kita nak pergi luar sana memerlukan duit. Sebenarnya benda tu perlu support yang lebih lagi. Whatever there is right now is good. So, bagi aku, kalau kita biar je benda ni, kita akan selamanya akan jadi jago kampung je lah. So, might as well kita explore all this opportunity yang sebenarnya available out there. Macam Jameson pun, kita tak rasa takut untuk gagal. Kita kena face our fear, face of failing, benda tu. Baru kita jadi the best version of ourselves lah. Sebenarnya, there's a lot of opportunity out there kan. It's just a matter of kita nak grab ke tak nak. Kepada band-band yang nak cuba tour kat luar tu, aku rasa just give it a try. Jangan malu untuk bertanya kawan-kawan, pemuzik-pemuzik yang dah pernah tour. Banyak sebenarnya band Malaysia yang dah tour. Dari scene indie ke, hardcore ke, ska punk ke. Banyak dah keluar. Lake of Happiness dah pernah keluar, band Krusty, Moneybag, yang pop-pop sikit pun dah pernah juga tour kat luar sana, macam Loco, ramai sebenarnya. So jangan malu untuk bertanya, tanya diorang, gain apa, dapatkan ilmu tu, do a lot of networking, dan make sure to practice your craft lah.
1: Saksikan video penuh

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joda Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah Sukar adalah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walaupun pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokmel bising gila, penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak ada. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan.

0: anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
1: Buat.
0: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara, kita percaya setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep. Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: give up. Sangkut jiwa dia macam aku ripper, huh? Shorty ada goals, even hati hipper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai filter speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk laku dan for back. Untuk sembah lagi,

the ghosts of New York.

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error. Kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
1: Saksikan video penuh

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka darah kita,
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
8: My Sukan Corner, kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga, bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman.
9: Nina cari tim untuk bantu FAM untuk cukupkan 8 pasukan futsal.
8: Susah.
9: Kita dah tiap-tiap kali hantar ke FA. Kita hantar ke FA untuk hantar penyertaan. That's the thing. Nina cakap, macam mana kita nak bergerak? Macam mana nak ada Liga Futsal Kebangsaan tu? Memang orang kata, oh FAM tak buat kerja. Tapi sebenarnya macam mana kita nak dapat? Sebenarnya kita perlukan daripada situlah. Itu yang Nina nampak sebab Nina dah berduduk di dalam komiti lah. Mungkin ada hal lain. Tapi yang Nina nampak sebenarnya, kita tengok daripada sudut positif yang kita nak ada tim. So nak ada tim, nak ada Liga Kebangsaan, kita kena ada tim. Nina cari, kita orang start daripada Oktober. Oktober tak ada orang, tak ada tim, tak cukup 8 tim. Postpone ke Disember, tak ada juga. Last kita buat Januari, dapat juga tim, 8 tim.
8: Kalau macam tu,
9: sebab tu bila you kata ada setengah yang tak apalah, pergi cari tim mana yang boleh buat, kita ambil je players yang ada, yang dah ada quality. That's the jadi. Sebab dia penggerakan daripada bawah ni tak ada tau, daripada, faham tak? Daripada yang yang asasi dia ni, yang daripada, kalau betul kita nak scouting players yang baru-baru nak main ni, kita kena start daripada bawah lah.
8: Sekejap, realiti dia, adakah yang bawah-bawah ni tak bergerak ataupun
9: tak ada orang,
8: dia tak ada orang nak main?
9: Tak, dia bukan tak, dia minat tu dia kena ada seorang leader tau. Tak, manager pun leader lah yang menggerakkan. Dia kalau ada betul-betul, insyaAllah. Kalau ada 10 contoh lah macam Nina kan nak buat kan, ada 10 orang macam Nina, dia rasa meriah Liga. Macam Nina cakap lah, dia ada, cuma dia orang ni tak tahu kat mana tau. Perempuan ada, ada budak-budak saya ramai yang nak cari, ramai yang menanti kejohanan-kejohanan besar ke Liga-Liga. Tak ada, tapi sebab kita tak ada. That's why dia kata, sebab tu Nina cakap mungkin lah bahan awareness dan sebagainya. Yep. Lebih ke arah kena ada wanita ni. Dan mungkin juga organizer, bila dia buka pada lelaki, dia buka pada wanita, tapi bila penyertaan sikit, dia terpaksa tutup. Itu pun antara salah satu. Sebab tu Nina cakap, benda ni keseluruhan. Kita kalau kita put the blame ni, this one, this one, this one, susah. Kita kena cari satu benda, effort you sendiri. You nak, you memang kena. Nina dah dalam bola dan futsal ni lebih kurang almost 15 ke 18 tahun. So apa yang Nina tengok senario sekarang ni bukan masalah tak ada player. Sebab dulu lagi tak ada player. Tapi Liga Kebangsaan berjalan.
10: Saksikan video penuh

0: Alchah, ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Sura Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai muzik dan AI, macam mana, apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni, pada saya dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna, kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya memanipulasikan dia, bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke nama software?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan. Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar, bawa-bawa main muzik kan. Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap Bob, Bob, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh, saya tak tahu buat muzik lah kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, Bob buat satu version. Dia cakap, Bob, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap. Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu ke dua mungkin kita ambil masa 2 hari lah kata.
0: 2 hari. Okay.
1: So tak ada kak. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record gedebuk-gedebuk. Mix master gedebuk-gedebuk. Sebulan lah kata.
0: Sebulan lah. Okay.
1: 10 version manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi kan.
0: Okay.
1: Kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: And itulah penggunaan dia.
0: Jimat lah.
1: Jimat. Tapi janganlah kita prompt Suno tu. Okay, aku nak apa? Lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prompt. Oh, key dia A minor. Progression dia begini. Rap dia buat. Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay.
1: Okay, di situ, di manakah kita ni manusia?
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: aku.
1: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam a signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni, aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku, aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying and sampai kau mati. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi social media dan apa sebagainya.